Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kas

Midnight Lugi, kanta kinisa, Electric Light Orchestra. Ayah, ala kini.

Kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020 kita mau 50 dekade 2020